Sosi, Sos Bolvi, Agleta Chalka, Sosi Avas, Aldavno Paspina, Hakka.